0: kudu ya kudu kwa ngazi ya kusedira wakini ya wanafe aresa za ya bururi na kusedira na kuchabu kumukuse patande kwa mse wadu msani chonga ya kuambuka umichu wa kuru ngeni magina kwa ngazi ya kusedira abakini ya saza ya wanafe ya bururi nabu msambo chini saza ya bururi kwa chashe mwagerere ya kudu kwa ngazi ya kusedira umusani chashe mwagerere na kusedira na kuchu wa patande kwa mse yuku na kusabu genzo mganzo ya kwa mwaki ya chini ya saza ya wanafe ya bururi Genda pera ko kicha kimwe kwa eya buku agamba chi omukuru gobaita katumba Kristo kwa gambo cha wari ku sese pera kati ya pamba wari tranga se jo wari tranga so yirisa onna bonna ra pera gambo kwa kimwe kwa nyo abantu mara kumusta abo ku sese sa jwari wari tranga se so ngaba tambu sa bunje wari ku sese baga ke kumusta ne ngwa sa rugara se wesa ku ya buku Aku semangat muncul, akan jatuh mutu. Ia sahaja yang nak sabar dulu. Ia bukan sandi kanda, bukan kanda mesti beri. Ia pada sambil, ia sandi kuraita, ada sandi kuraita. Ia mesti dengan matu. Ia pelajaran yang nak aku tekan, aku suar suze. Ia pada semangat muncul. Ia bukan seno, bukan sergensur dapat ka. Tapi ia sahaja yang nak sabar butu. Ia dapat ka, tapi ia sahaja yang butu. Raja butu kori, raja yang mencari jo, mencuba kecil mataka. Wama kuna sikinto kira ngake kukwereza Kari numinara hendo kusimie sasa Elia budu musonga esenga urunisaji esenga uro Wamani esikia lisa sikapo sikambo cha Mwono kira ngake chore kira ngake ulihisa Agamba chiyo mkuru Aplaita Esikapo sikambo cha Abantu mkakele mnyendo Kama angina mumuwa reo mnyendo bali lesela Agamba chiyo mwani sanami Kana mnyenda ukambo cha Namunya Mwanebo namere Yogea kumchala Sara chiemba Kama ngira mwina wa kande kwa chile sasa elia buto Uwewa linye mwina jiru Kela mwina kila na tenzo wani sabi za uroonje Naku tangi se Yekini kina sa elia wana sarabu uri Naku tawa kuwano Arado mtame no gasa uruga chie Naake kako kuguru Naku tawa tanga Anya kande kwa mwuse Arado mtame kine sa kula uri Naku mwuse se Anya kune Yemusambia no kula ita Arado mtame kata aizo Naku jake za kukwa kwa iye Wakatika kuwano Kondo Yuna wake za kukwa kwa kenkanya Yemusambia kune Wakatika kuwano Arado mtame no kula ita Aku mesti kahyongo, negusya. Aku kata mesti negusya. Ibu negusya, kena. Yang kau dah tanda pun, tunggu, tunggu, tunggu, kena. Ikan sah ini aku dah beli, aku tanda pun fresh. Bagalah beli aku satu. Bagalah beli aku satu. Ada cina sah ini aku tu. Walau pun cinta di hati semua genda. Orang orang yang kata pun ada cina, ia asli mana? Ia kerja kerja sendiri, semua ada mana? Orang orang kata pun ada cina, cinta dek. Tanya dek kena. Arachi mesa za ya mtu yumtambe no gota kando chete agenda panga lete kuna arachi mesa za ya bana sababu tu agenda chete agenda panga lete kuna na lete kuna ngali kuma kwa nanga za gasi kwa gasi ya mtu e yumtambe no gota chete bai se kumtambe wano yuno mtambe kanda asomo na ta sensonga ne kutoa kati agenda kupanga hiyo yempira ba kusebe kara sala kasambi kasime sa za kwa itoa Kwa tajiri ya kusta kutu, hote mwazi kuna, ya mtambi chonga, na nyejo mpira, magande kwa mtambi obo vikoi, hote za era na sararudu, obo vikoi, na nyejo pasta mariga, ya mtambi kanda, kanda uno, kanda uno, hote za era mtu, kanda uno, hareto mpira, hareto mpira munda, mpira wakuchia wao, wakuchia wao, ya mtambi kanda, ya mtambi kanda, hata sikibira, ina pili mwenche, bari nita mkwa mtambi gato sawe na, ina mtambi chonga, hote za era mtu, chonga na chonga, Aku tak kesal nak betul tanya. Ibu kami jangan ikhlas. Nanti dapat semua nama satu. Agar betul kami ikhlas. Respek saya ya betul. Ibu kami ikhlas juga. Aku tak nak munci. Aku nak betul kami. Baru betul betul tu. Ia nanti se. Aku nak jalan sulawi. Agar betul kami berbaca. Ikhlas sedin. Respek saya ya betul. Nanti dapat suka. Ibu kami ikhlas sedin. Respek saya ya betul. Aku dapat suka. Nanti dapat semua juga. Agar betul kami jangan. Jangan uno. Nanti dapat ini. Agar betul betul. Ibu kami jangan. Nanti dapat semua juga. Agar betul kami berbaca. Jangan betul se. Pakai kencangnya, baru kamu lihat, dia tenaga bahasa, kamu lihat juga, dia tenaga mahu lagi na, dia mungkin kau beri tu, orang lagi lagi na, dia bukan orang itu, aku tak kau tenaga lagi, aku tak punya, dia bukan pasti mereka, itu saja yang baru, ada mahu kita cinta, kita sedang kita cinta, kami juga pasti cinta, hari buat dia salam tu, hari buat dia semua salam, kita bukan sedang cinta, kita mungkin suka suka, kita mungkin suka suka, kita mungkin, dia mungkin sambil baca Isaac, aku semua orang mungkin. Respect to everyone. You're going to respect. You're going to respect. Omusambiri wa galaki, parabari nyomye. Parabari zade makai ya sari ya kumfiko. Wawuko encha kwa chuka, egendo serebwa. Haingiza muko msambi kariga hasa mgata. Hata yuko msambi kayonga. Kayonga unapai kayonga maiko. Haingiza muko msambi uwa kimeso za elia mtu. Yomusambi uwa kariga hasa mgata umano uwecho kira. Kira chika duwa mse sari na klabi ya soka mpira. Egenda kwera anga fete mumalirisa. Harita. Wakato kwa kimeso za elia wana pavaruri. Wani na pavara kasejiba. Kwende kutu kwa hii, radio yomu zoricho, ya kujanga mungu, mateka kwa mfe, hado mpandiga seven, ya kutubase kwa kwa nga raia, kutu na kufe, kila kutenzo mgenzi weru. Ya waruko enchoka choke kende kore vya. Waruko enchoka choke impera nga kore vya. Nekumeza kwa ili ranape ababururi. Rango mtango toro buruk Isaac. Isaac hauna abayo. Aingiza mko msambi kwenye papalozi. Elanga mtu chakule ndebo chuan. Wakina kwanga baka sebiwa. Hama kimwe kaza elia wanape ababururi. Wakina kwanga baka sebiwa. Ekucha. Akisa kukwanga raia. Anapamu pai. Resa na gamba. Waruwa kato uvi. Resa ya zami. Waruwa kato uvi. Kari nyembea wetu wekambla. Mwema rinyumu wa direkjana. Anabudu ndaga ukwate jeza kukwanku na kurestande. Kimwe kena kura kande. Sama kimwe kaza elia chadondo. Wari kusawe cha kutare ne chetofu tume na mkweyo na mwe la kusawe cha kutare ne chetofu uchema reti na mwesa za ya rutu wege nukura na te wambago etapu minga na datu na kure sande yeta masinye sasa ya rana te awasha dondo ikanja mjiro za toka wadagoro zari biri wadagoro mkwemu wadagoro mkwemu wadagoro wari kusawe cha kutare ne rana te awasha dondo tumkweyo kuhere munga rasuri Yekucha, wange saku kwanga raia, kande kumu tue, ye musami kande sese, wukuna kutu chai mutanga, wange saku kwanga raia, arado musami kiriya, eti matari kunye, yekucha ye matu, mamu gama kwa sanga hu, yuhukua, ye musami kata umeji, yekucha kukipa, akute urunji. Yuko kipa akute urunji wata odongoro na utantos, na abuta andika na angusimula, yekucha nga mambo chengu wali, hudura kukunye, yuna musama na ugracha gata, na anyibedira, bae nabwani maku, mateka kumu tue, yekucha, ye musami kwa dikui, yetu na gamba. Awas kering apa nak kering sejak canggu jekiri muka saya akan jelas kiri semua. Awas kering apa nak pin sejak canggu jekiri muka saya akan jelas kiri semua. Bagi nak puan awas sulit dia. Ia mesti orang kata cung Christmas. Bagi nak puan awas sulit dia. Nak buat apa nak muncul? Lepas tu. Bukan sebenar tu. Waktu macam sen musang. Akuteza kumungenge na ugama mchikoro kile kuwanga kumitako Yomusambi chako musa Mbira buture tambla Mwari nyo mwari leta Awali wali mchilda mugamba mchia Awali mchikunda eche masaka Mwari kuyanga seche mwri Mwari kuyanga sensa na musambu za mwunje Nagucha Yuma musambi lakini seza ya budu Hado musambi ka seten Yani za pasi chengulano Nendi wabali tu lakini seza ya ururi Nagucha kuchari mpanga Atateke chukura Yemu kama na kwaita chonga na yeye mpira kwa mbele katika abusudera na kuche changuari abuja smesa ya bururi yuko na zamu kama banda na kuche kama kama mche arado mpanga kama maku na kuche wasuano hadi sasa kupanga raia arati smesa ya bururi na kuche mna mbiri na mstari kama ugerere smesa ya bururi na wapo smesa ya bururi na ina kwa sasa na kuche wakati kasuano hadi sasa kupanga raia smesa ya bururi pararundi na vicha biza na kuche wakasuano ania kinyo yemu kama yano kwaita kwa kasi smesa ya bururi na kuche Yakutia. Erasi kapa mute. Arabu msambi. Kata tate kwa mute. Waruwa mvuki be. Resi na gamba. Mvuki ya msajja mumuleke. Resi pali ya gamba. Mvuki ya msajja mumuleke. embera mukere chamla prege budukoreje mutoricho bwali nyo bwali damuro kiranga temuliriza moro kiranga tensonga tuna mustambu za burundi ubwo kuse yemukani kamese abate kubata gata unageza kufana tete nkanya yemukani kaliza sangata yanyika nina geza kufana tete nkanya anyika kwa chungu yemukani na gente yemukani na gente yemukani na gente yemukani na gente arinde mukani na boyza arinde mukani kina sasa elabuto ada mukani kanda ale nemera bwo tsamla nawe kimwe sasa eliya rusne yemu tetra mukwenda de muzibo umusemu kwa tarapan roban nyama sokera ngatato kwa kimwe sasa eliya rusiro kuguli ko emu kuwerere rusiro bari mukono na pate mera nga bage sokura ngate etambula kuwe na omurunja liliza atamba chijo kasola ugambo tia ugama chimo olinai nosonga tonanga rezike sokura ngate etambula wewe rukira ngate chori wewe rukira ngate liliza amuchukua chariansi mwenamuna ratumu te mchukua chariansi bandange mura linye mura liwezela habari wali ku Aisha Zalun mura linye mura liwezela wali mchukua chariansao kama lukura na tenu izawedi hudu teyomu ndula richa kare nyeche mkula chamanyi nyenye ni dala namuna rauliza mkasera kano bandange mura linye mura liwezela mura lukura na tenu liwezela angu sumu denga mungi ya kuchia mnyasi vye lepo wakame nchitambule hudu na kuse ya kine sasa ya ururi warone gwa linye mkula chibule wansono Betul agak macam ni aje. Jangan dia cepat dengan dua puluh musiru. Jangan dia cepat dengan dua puluh musiru. Nawari kau cuma mukul dengan dua musiru. Untuk puluh dengan dua sebilik kamu. Tinggal nukar nafsu sama dengan dua puluh dua musiru. Atengar usaha macam sebilik kamu mukul dengan dua musiru. Ia puluh dengan dua. Jangan puluh dengan dua dengan dua musiru. Jangan cakap dua puluh dengan dua macam sebilik ilmu kita. Kau sebilik mukul dengan dua. Memberang agak sebilik kamu kira nanti kita mula. Nak kuring dia sore. Nak kuring. Sasa ili ya mpuri Sasa ili ya mpuri Sasa ili ya mpuri Mpuri na kwa mpuri Mpuri kwa mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Mpuri Jangan kau tergesa kau kunci hidup kau dah dekat sebilik emo, hidup kau dah dekat sebilik emo. Bagaimana kau dengan kurang apa kita mula? Kau cakap, kamu sambil punya rektor saya yang nak perlu condition yang kacau. Kau dah berfaham dengan cara terapi kita kini sesuatu yang butuh. Rektor anda sekitar kita kini sesuatu yang butuh. Mula dari jumlah di dalam restoran atau mula dari restoran atau dengan sambal runci. Ani sepat sesungguh. Aku ada mustambian nak punya, aku ada mustambian nak kuasa kanda, kanda umum. Ada satu kanda iya, beliau mesti buat data. Jangan pasti kata saya berunci. Bukan aku se, dia mustambi data. Kata umum aku punya, nanti dapat, nanti aku se, dia mustambi kanda. Nanti cengkanya, aku rese, aku umum aku punya. Ah, bukan itu yang aku buat kuasa. Yang kita aku cewa, aku mesti saya jalan nanti orang berunci. Bukan aku se, hanya aku punya. Data, hanya kata kalau kita cek, jadi kamu suka berunci. Nanti pasti mereka, aku ada pun mustambi kau dapat sian, nak ucap sian. Pernah buat saya kasih kasih, apa tu mustahil? Allah kita takkan jawab. Jangan buat saya kasih dia, bukan buat saya. Agar kita mustahil nak buat takkan dia kasih. Kita tak ada waktu. Jangan buat mustahil kita kasih. Anjir tak korang Allah kalian tu. Anjir tak korang tuan. Agar kita mustahil jangga. Masih nak tak ada waktu. Jangga udah hanya takut. Anjir tak korang mustahil cari sepol. Kita tak ada waktu. Macam mustahil tahu. Anjir tak korang jangga. Jangan mustahil kita kasih. Kita tak ada waktu. Waktu semua nak muncul. Agar kita mustahil. Jangan korang tuan. Hanya anak puna. Jangan mustahil kita kasih. Saya butuh. Ayat nama masih masih yang nyari muka. Ugam bocia, boleh kira nggak tercuri. Boleh kira nggak tercuri saya yang muncul jauh di waktu. Agam baci, omukur buaya, kira sih ugam bocia. Bunda masaka, boleh kira nggak tercuri. Boleh kira nggak tercuri saya yang muncul jauh di waktu. Ayat nama ichi. Ayat nama ichi jawab doang sorry. Bunda makudi nemu aw. Ayat nama ichi jawab doang sorry. Bunda makudi nemu. Tapi ini tadi, embera nggak boleh dokuran nggak sih kita mula. Tadi nyagam baca buat cari nggak dari pusmat konser nu kambuja, mau dokuran nggak sih joli. Tu benda ni sama muspura, sabar udah. Maka dokuran ini dokumnya, amari kucenda menana kambuja menana nama kucenda menana kambuja dan radio bodoh, radio ilmu sorry cok. Agam baca angkut saat dari muda kayu kambuja. Tadi nak pulang nggak sih muspura, jadi ni sasa ego anak papa bodoh. Tadi nak pulang nggak sih muspura, rep nama kambuja kurindo korwa rep kurindo anu. Refari ya mugame njawa la kube ntiwano. Refari ya mugame njawa la kube ntiwano. Katuli ndekwa be. Endera nga rojendo siranga tete tambla. Mubali nyo mubali damuri siranga temu ngiliza. Kuro siranga tenso nga misambu za grunji. Benawa likote unesiti mudama mutia. Agamba chiko mwami sega wa sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi ya sotsi I am going to go to the hospital. Embera bo chwe tamla kwe de budu kwali so inya robe ni mkune kuno tunu kabdanu biri chukumi chenda mwenda ukaga mkaga mnana ingi nya robe ni kutera kata kwa mkwe anyasi na wakatula wabu zisawo kanyombo ukanga chi nyefute kayombo wakini sasa ili ya hudu hakuwe sine zera bugenzi neguisa wegena sora boki kachime sasa ili ya hudu so inya robe ni kuno tunu kabdanu biri chukumi chenda mwenda ukaga mkaga mnana bila ino mzume simiyo atena watari ba agamba chimusawo chepre ogambo chia wale kuranga pechori mwani pa iso gambo chia abibome po gambo chia tenu wapisi so gambo chia agamba chintena tena gambo chia wale kuranga pechori kuranga tori nisa agamba chintu mkuru kwa ita roni chok wale kuranga pechori wale kuranga tori nisa kamuna azanya wale mwapisapu grupa ya Radio Butu Radio Butu Sports banyangu mwale nye mwale direkjala wale kuranga temu njidisa wako nukuse yumutani kando chose wesa zeli ya Butu kaino chese kula itawo wesa zeli ya Butu kaino chese kula itawo aritanga gale sena yumutani kando chose yena kesa kukwana kese nkanya negucha kesa kukwana raya yumutila wazuche ulo negucha kende kumu kwe ratime pesa ya Bururi anya afuna wakachika chulano ilaku tumuranga mungi ya pesa ya Bururi yuna afuna mungi wakachulano wakesa kukwana raya wazuche yumutani nukacha ulega kwe akuche ulega kwe negucha yuna afuna mungi yemusema chine sasa ya Bururi hado mtonga cha kispa yagweta nga munchi yagweta nga munchi wesu na gamba nchora doko kuma kereke na pere fiki cha chine sasa ya Butu wesu na nchuka chuka wesu na nchuka chuka anda hajo kwa mtonga cha matu matu na mtonga kwa ita mbaka chukuro na uji nchuka chuka bili Butu zee kote mwaka ungozi kuru na kuruare rao Benchuka tuka bini Agamba chingu zimu wa mkabu gambotia Chimbaru na hudu gambotia Wale teanga pechuro, wale teanga doli nisa Eyo mtu mchoro ni hudu Na mwena kakosa kimi gambotia Wale teanga pechori Na mwena wa mchoro vya chema soka Anangu mwena wali nyumi wali nidala Yere teanga tomu li nisa Chemu sange ucho Andre kukungu kwa mchoro Mwige taban, akosa debu Usasa Elia Butu Yemutani okurota uje taban Akosa debu Usasa Elia Butu Yemutani okurota uje taban Angu simube Neka ita sana ingi demu kumuke mweno Aka unge skoro nako walero Uzuru kutu mpanga Pake za kutuanga raia Kanda mani Azumu nama mu Kudisho nyan nama kumi Kasinde kare chichage do kuranga kareka Pake na kuranga rasimula Yekini esasa Elia Bururi Kachika nama kumi asatu mutani Ezaka tambla kudira lino Walichabwe chakure mbebe bini siro Aukole kure mbebe singo kore mkuburele Aukole ni mkutabula kuwa ya kati nayo Aukole kure mbebe singo kore mkuburele Hati ninde kare Aguche mkame no blaita Iga season Nekuche anga munche Aguche hati mesesa ilama nase ababururi Kutu mkuse wicha Bila kuse na kona vgen tuweru Egena kuna penya hati mesesa ilama nase ababutu Gomba e chakure mbebe mbebe kore mkuburele Usile kule mbete sese gore mkuwerere Kale no katinde kore Bagi na kwa mwaka fikejira Ye musa mga taka ndo sese Nani gomu pia na ye Uze kugento mgenzi mweru Uze kugento mgenzi mweru Wege hundi kore mwa mgorija Ya kwa fikejira Arasime sese ya kwa nase ararururi Kaina gura teba domu banga Are hende ya man Ke gucha Adenye uchamu zami chano na usesman Yompira kuche kugento mgenzi mweru Kugento mgenzi mweru Hari nyembera bose betambla. Eh bari nyemura geta mu rusanga temu lirisa. Abari mu nyembe mugamba mukya. Abari mu kibuga kya masaka mugamba mukya. Eh bari kuranga pete muri. Eh bari kuranga pete la musambu za burunji. Na mwenye mwana huli za eh mu tonche mu kasera karo. Lebyange mu bari nyemura geta. Abwa dizibo. Corona kore ba tewa mu swara. Uke mueno. Hari no abari ke chijabwe ni wali. Banange mugamba mukya. Mwere kiranga techo mwere kiranga temu uliviza Mwere kiranga tenso wa misambu za mwere unchi Mwere kuse Mwere kaban tabu kune Nekuja kuchari mpanga Akanga kwe mkwe Nekuja kuchari mpanga reke ingi Yekine sasa ya ururi Wete uno ya wagenu mkwe Ate kira utara umkwe Nekuja kwa kuse Aina kura sase Zata adani Wete za ya udu Wakate kwa mkambi kanda Na asa la kanda Na rigula Na nyomitani kata kaija sane Wete za ya udu Kaija sane Akisa kukwana tete nkanya Wete za ya udu Kaija sane Nani za kwa mkwe Irango tumachika ya jeku wange maso kuita ugena mkota finals Ezenta kaa isama sasa gabu ganda Yetini ya sasa elewa nase ababutu Ejeku wange nako kusama chando ndo waka Waluku soo cha sports arena ya chitofu Weekend ya chaku na kure sande Mungu na kuse Mageza kukwanga raia Nekucha wakatuano Ya sasa elewa mtu Pani chaku bali gara tache chengu wali Yemusambu na kwa sopo Mageza kukwanga tete nkanya bagenda kuwanga batuma pikik ngugu na kuse nekuse kukuta na kuna na wana kukuse wana sanye refu na gama ntowende wensori refu na gama ntowende wensori ekore kwa kare nyo katri nyo kore mbele nga wakenu kwenye tambula agamba chima kifu kakotia wole seranga tesu seranga toli nisa jambo tegese kukonti hudu kumumete kukonti biliku emu ate wali yosese bamuli mkwa emu kuhuerere kamite jama sasa da Buganda kama jini mkwela nga teji tambula kaitia sene tafunye wesa zeri ya hudu inako kupana kutra burunji negucha hape sa kukwanga raya hako simu denga munji negucha mutanga huku na kuse anata ate kwa mkwe ya mkwani chonga negucha wata na sana kula burunji wangu mwista kwa mwista hako ata kwa mkwani kulia wesa za ya ramate ama araburi negucha hape sa kukwete nkanya ulilo mkwe huku na kuse huku kute burunji wesa za ya hudu hudu wa mkwa mutashi kazne chekma yo akamba chini jisibadilo gambo tia wewe lepea nga sejeri mjisibadilo wewe lepea nga tenso lo samu taru unchi hukuna kuse yumutane lo kwaeta kanda ani kapate marega nekucha anya kunya wicha weta za elia budu una akesa kugenda akesa kukese nkanya una bambi yumutane wicho arata isawo aisawo man una kutu na ye wepe na gama mwa mamanyi ukwateka pia kamwe nekucha kakesa kukwana kuse nkanya arati mesa za elia wanate ala bururi nyewa kukuli nga munchi nekucha kugenzo kugenzo kwa kaka wakini esta za elia budu tachi kama kumi ana mweta nukusawa ya ngeza ganti zwede yo ezechi tunde chokuliri katili ndetore rekwari mekazwa kendo kwa ngilamu nekucha mbakucha unga mwambu watini esta za elia bururi wansuwari yemusambi nukwete nseko oska ageza kukwanga tete nkanya esta za elia bururi ani awata yemusambi nukwete wogere roba semo gerele elompia kugenzo kugenzo kweru kugenzo kugenzo kweru baka sadiba esasa ili ya bururi baka mbaterijia kukwa wericho ila kugenzo kugenzo kweru baka ina kasadiba aresa za ili ya manata la bururi ya mustabi semo gerele agena kwa kasadiba resa na gamba yungete mweta chikapiri zuka kada repa ya mugane ndibu nukajia ama teka gomu pira esawa zi uligoro wa okaska repa liko enzo wada ino kwenye nga toko sesa ajiwamu wa mulala reni joba deno kwenza era amateka gwa gabla indakati togambo chuma ni kimugote yo gambo cha wewele teanga tezo wewele teanga to ulilisa leo mzori cho radio hudo wewele nye mwela lilejara wepali batu wepali wapu mekresaka pia kano na hudo wangu nda kwenzi wate mbili kwamu ata unga shkuru na kuhuare no eze ne kwenzi kuru na msambu mpira kwa mashkata kwa Buganda ezuwa deko eyo msambyoyo kuwaita igasifin kasuwa deko na ngatate ye erano msambi kuweta obadi buro mba mkeme nungabwa jenzi maso kwa ngato etamudo kwa mba omrunza uliniza eyo mtori cho arrejo kutu mteka teka ina mba jenza kukwela ngato etamula mba kwa mba kutuja maso kwa ngato kwa mba kupira kwa mfifiri kwa unge biri kwa biri kwa mu haka unge akoro na kwa wala na kwa wala mungu nja ulilisa kwa mungu nja ulilisa already kwa kwa manager kima mezo kwa anga kwa wangu wa kwa mungu na kwa wala lo kwa chenja ulo wala ya uti kwa kose kwa kwa kwa kwa wangu kwa kwa kwa kwa chama zima kwa wazize kukwalifai kwa oza kwa wale kumi na msambo tumazo genda mgende roguda konja kwa kwa wazaba na kwa wazaba na kwa wazaba alila alafida dewa kanga batu wakila mbawe tupata amba tuwari agena kutopila mbwe mkati pasu batu kubaba antu baka kuangula chikopo na chimo itaku kutambila waka chishenzo kira nga toka baba na kutendela kuzo mbwe wakendo kutambila waka wate tu qualify inze na ye mkira te kunagwa mbwe kunga kanga kudu baje mkutongo li qualify inze waka mbwe mwote baje nga kusamba cha gondo kustande ni kwenye kwa chini yesa za ya wanaka wabudu kwenye na mwagisi mwagisi promoter of Uganda era mutu kufunga kana mutu mwana kufunga unakuwasande awiche jia mje mumundi na kukuma timu ya chato na kumaka kutuma kakia mutoli kakia mutu ya mawo kero le kinyo mwane wa mwisi nifanyo ya nevazanyo anejimanti ya mutu ya mwese nani ya mutu ya mwazanyo kumanga ya kumazanyo ama huyo kusukuru makwezi ya ndara kwa wangani kwa wangani kwa wangani kwa wangani kwa wangani kwa wangani kwa wangani kwa wangani kwa wangani kwa wangani yabazaba kochi wonna
1: yibaza ne pokino kuzaba za kutemu kabada kusito nieno yibaza yibaza yibaza wabula nkunga wana mtu mwona mwona wakimu wa arena arena chule wana katuwashi alikubuza mtu kutito sebe
0: arena yibiranga wa jesu kukiranga kukiranga kukiranga kukiranga kukiranga
2: Wanjisebo. Na yote gende vitu society yeye wafe. Anti wadoga mandi tu inzo utajira. Zenda kugambi atilisti ya bigere bigano yimuka. Hey. Walende wandako wano kugundi. Ati chine chintu tuwa chonge ndamu nevirungo. Tuina no kusaba ne tukwata mune eri saidi endala e yasese. Hey! Kare sawa tayanza njote yanze gomkuru tamkende umal alitose za kogemo makatunga saza eriabudu bade babinka na utevu ne saza eriabuduri eranga gemo eyo saza eriabudu baju wangu de utevu ne gozi bade biri kwe munga gozi ebiri saza eriabudu msambio gwa Tiger Steven abatebede ko gola atenga gol ya sose ya saza eriabudu msambio gwa ta Obed Goy Ronaldi ye ya jibatebe de wato budu aniba ve uluri nga bagenze no obone robusatu elachitegezante mkasera kanesa zeri abu Dubai seo okubera nga beso gomu tendo kwa kota finozi mwampaka za msasa gabu ganda bili abiri mkaga budu abama zo kubera nga baitao orenso nganti luachin kugama anti budu abama zo kubera nga baitao orenso nganti mkasera kano wosu tunuri davu suju abali mfachakwiri baina pointe zere kuminemu theni bufuma abaza nyona kule gulo nebakula maika gol emu kwemu chitegeza anti mkasera kano bufuma abali mfecho kusatu baina pointe zere muenda chitegeza anti mipire satu jisi gadeyo okubera nga tufu ndikiro mtende guno kwa group stages mulimu ko points ziri muenda buska baina zibera points zibera muenda ejisikade okubera ngate tufundikira tufundikira group stages chitegeza nti mukasera kano points omwenda eze saza area buvuma zibalina wogata ko mwenda chiteza zibera points nga 18 atebu Dubai na points ziri 17 chitegeza webali boba ise wodo kubera nga teba genda ku mutindo gudako ogwa quarter finals ali saza area budu game jibaza nye waka ne bakola amaliri bomu kasera kano yinzo gamanti budu teba cheta aganyo kubera nga te bafu na obone robusa tumugemu ne bakola amali jo ne mpire gisigaddeyo abochi bayisao ni bagenda kumutendera ogwa quarter finals chitegeza ante mukasera kano buddu abeba kulembedde chibinje kya bulange ne points ziri 17 game mpire omusamuje bakazanya ko sofa abangu de camp ya jiri etano badrense biri tebanda kuwa game yona abache yongide na unbeaten run yawe era mukasera kano bakateba goals ziri muenda batedwa mu goals ziri nya aliyesaza area budu anenga weba tuwafunye ubwani robo satunga babu jako saza area bululu then emipire mele jizanyido na kuruwa lero mpaka za masaza gabu ganda irange jisinga wenjogira mkasera kano jama zedo kubira ngate juko mekereze wa edachi kechenda saza area chagwe babade monsike babade babinka na utirev anesa zeria maokota iranga game ye genzo fundi kilo edachi kechenda nga chagwe baju wangu de utirev ne gozi bade biri kubwerele nga gozi ebile za chago nsambio gwe taluwama Rauben yomu kwabu yaba tebe deko gol elabu eto chagwe andiba kuulita nobone robusato chitegeza anti mkasera kano wotuno lide sazeri ya chagwe mkuchimeza bagenze ku point ziri kumina mkaga nge mpira msambu jibaka sanja kosofa bangu deke mpia jiri etano badu enzo mpira guligumo baku wido mpira guligumo iranga batebe go ziri munana batebe duwa mgo ziri sato aliesaza area chagwe baka kanye kumaokota andiba mutimpula ane goals bade biri kubwerere then game endale bade zanyibwa aliyosaza area gomba babade babinka na butelevu ne saza area bulemezi nasembi okutegera nga game yo gomba nga bajukulembedde butelevu ne goal emu kubwerere babade wali kukabula soke kwa PTC game ewe befundikiddo bwete dachika echenda chitegeza nti mukasera kano gomba kuchimeza bayongedde koko points abaweza zakati points ziri 12 erange mipira omusanvu chitegeza jibaka zanya ko sofa babera bangu de camp ya jiriye satu badrenze satu anga bakwedo mpira gubera gumuga batibe gozi bade mukaga anga batedwa mgozi nya aliyesaza area gomba babera bagenze ko points 12 singa game jibazanya bulemezi ebere komekereze dua anga bawangu dene goal emu kubwerere then a game endale zanyidwa na kuruwa lero. Saza area chadondo. Baba demonsi kenga binkana ni saza area uwekula. Anasembi okutegera nga game yo chadondo. Nga baju kwenye mbido tevne gozi biri. Kwenye mga gozi ebiri. Omusambioyo gubaita. Omusambioyo gubaita Alexi. Yomu kwabo. Abatebe deko gol. Era singa game weyo. Webere komekereze duwe wetu nga baju wangu de chadondo. Chitegeza nti mukasera kanu chadondo kuchimeza. Baja kubera nga baga enze kupoe nsezi ja kubera 10. yes abaja kubera nga baganza ku points 10 rensonga nti atwaganza kujam game yona kulenga kuchimeza bani fecha kutano nga baina points msafu game ipira omkaga ajwade bakazanya ko sofa bade bangude ko game ebadde mga badonze mpira jibade nanga bakuidwa omupira gubade gumunga batibe goals bade satu nga batyo dam goals satu chitegeza bebera bawangude abaja kubera nga baganza ku points 10 game ipira omsafu jwa kazanya ko sofa abaja kubera nga bangude ke mpira jija kubere biri nga badonze mpira jibade nanga bakuidwa omupira gubade gumunga then nga batibe goals 5 abatebe dwa mgozi enyia aliyesaze ya chadondo chitegeza nti chibinja chibera cheyonge do kutabuka abovuma ababera bagenda soka baveyo ko amuchifecho kusatu then chadondo abadao amuchifecho kusatu then a game endala ezanyido na kuruwalero aliyesaze ya maogola ababa deba binkana ne singo game yosembi okutegera nga maogola bajukulembede buterefu ne goals bade biri kubere nga goals ebire za maogola omusambi ogweta chinene William abatebede ko goal no musambi ogweta Kaize Samuel anaye abatebede ko goal then busiro nasembi okutegera nga bakulembede sese ne goal yabade mu kubwerere edye saze dia sese chitegeza singa bibera bikomekereze dwa webite dachi kechenda chitegeza nti gomba ebera yeyonge dokubera nge chifuna orenso nga nti wotunulira chibinje echo twagenza okujanga chagwe bakulembede ne points 13 sese ngabali mfecho okubiri ngabaina points 10 then gomba mchifecho kusatu ngabaina points muenda maoko ta mchifecho kuna ne points musavu then usiro mchifecho kutano ne points 5 atenga bulemezi bade mfecho mkaga ngabaina points 9 chitegeza nti chagwe webera bakaka nyende bakuba maokota chitegeza bagenza ku points 11 maokota basgade ku points za bomsanvu then sese webera baluzinze chitegeza nti sese babera basgade ku points 10 atenga busiro baja kwera nga bagenza ku points 8 atenga gomba baja kwera nga bagenza ku points 12 atenga bulemezi baja kwera nga basgade ku points 9 chitegeza nti chibinje echo chago baja kwera nga bachikulembede ne points za 16 then kudeko gomba mchifecho okubiri ne points 12 sese ne points 10 then wadeko busiro ne points za 8 maokota ne points za 7 bulemezi ne points za 9 chitegeza nti busiro win jibafunye eja kubera ngeba same vude okubera ngeba jya mfecho okutano kibaba dem abasobola okubera nga te bada mfecho kuna then maokotabe yongera okukirira mfecho okutano ne points za 7 azebali na mukasera kano atenga game endaleza nyido na kuluwalero ebadde makati ga kabula anesaze lya coach game yo nasembi okutegera coaching abajikulembedde aye game weyo angawe sobedde okubera ngate ezanyidonda kolwayo nayinga nona kolaba dolegulo amompakeo za masasa ga Buganda wabadde woko emipire ja sobedde okubera ngaja zanyidwa eranga tolabye buvuma ababadde babinka na utevu nesaze lya busojo eranga game weyo yagenzo okubera ngefundi kirwedda chikeche ndanga bakoza malili agabadde ga goal emukwemuga goal emu ya buvuma jukira nti omusambi ogweta Kawesi Rogers yagenzo sino kubera nga yajiba tebede bwe batuni bakula malili atenga game endale yazanyidwa yabadde makati gesaze lya Butambala babadde babinka na Buterevu nesaze lya Bugerere eranga game yagenza okubera ngefundikirwa edachi kechenda ngesaze lya Bugerere bakulembedde Buterevu obaba wangude ne goals abadde 2 kwem eranga goals ebire za Bugerere omusambi ogwaita David Oma ogwaita David Overmars opio yabatebede ko goal atenga goal m yesaze lya Butambala omusambi ogwaita Mubiru Dathan yabatebede goal mweyo game aweba to Butambala nibasula points zabadde 3 mu game angayo yasobedde okubera ngate yazanyidwa onako regulo chitegeza tumaze okubera nga tufundikira match day yo musanvu mukasera kano kati wabule mpira jili ya 3 okubera nga tufundikira mpake za masaga Buganda wabule mpira jili ya 3 okubera nga tufundikira group stages ezempake za masaga Buganda 2-2 mukaga eranga buddu emipira satu jibasigazayo okubera ngate tufundikira group stages weekend eja bagenda chaza cha dondo webana jako cha dondo abaja chaza buwekula webana jako buwekula abaja kubera nga basembayo nga bakyalire saza eriya buvuma aliye saza eriya budu jempira jabwe satu jibasigazayo okubera ngate tufundikira mpaka za masaza ga Buganda biri abiri mukaga ku mutendo gwa quarter finals then turabe matimu chi agajo kubiranga gaiseo okweso go mutendero gwa quarter finals atenga itulindiro kulaba timu chi enastokira mu mpaka za masaza ga Buganda abiri abiri mukaga then amukasera kane bibinja ango ibimiride kitegeza nti kibinje kyabulange buddu abachi kulembede mutelefu ne points ziri 10 na msanvo then mukasera kane busujo baina points za ziri 10 atenga buvuma baina points za ziri muenda then chadondo mukasera kano abagenze ko points ziri 10 kitegeza nti chadondo bali mfo cha kusatu baina points ziri 10 then buvuma bakiri dem tfecho kuna baina points za ziri muenda atenga buwekula mukuberanga game tibazanye baluzi nze kusaze ya chadondo kitegeza nti bo basigade baina points za ziri munana atenga wotunulira esaza wotunulira esazeri ya chadondo baba mazo kubera nga base mvulo kubera nga ten bambu kamuko atenga buloli basi gade baina points ya weliemu budu points kumina msambu busuju baina points ziri kuminemu chadondo baina points ziri kumibuvuma baina points ziri muenda buwe kula baina points ziri munana buloli baina kamunero kalikamu thenye chivinje chama sengire nga ichimide mkasera kano chitegeza antichagwe baina points ziri kumina mkaga theni gomba baina points ziri kumina birisese baina points ziri kuminemu theni busiro bagenze Bosiro mkasera kano baina points ziri munana atenga wotunulire sazeri ya maukota basigade ku points za ziri musanva atenga bulemezi baina points za ziri nyia ekibinje kya muganzi rwaza wotunulira sazeri ya butambala bakulembedde ekibinje ekyo baina points ziri 14 maugula mchifecho ukubiri baina points za ziri 12 atenga bugerere baina points ziri 10 single onako olwalero ambategeza konti babadde babinkana ne maugula ebakakanyeko neba team player maugula kwekula ikanga baganze ko points 12 kitegeza nti single bali mfo chakuna baina points ziri 8 atenga ogwa coach anasembye bakulembedde kitegeza singa coach bawangula game eyo bajja kubera nga bagenze ku points zijja kubera muenda akabula bajja kubera nga basigade ku points zawe zijja kubera biri singa coach bawangula game iwe bakola amaliri kitegeza coach bagenda ku points musanvu kabula ne bagenda ku points satu atenga coach baluzinga kitegeza nti kabula bajja kubera nga bagenze ku points zijja kubera tano atenga coach bajja sigalera angabali waguru we saza area kabula as the group stages angawe zimiri dem mkasera kano mpaka za msaga Buganda nenga bwetu game we sobedo kwirange komekereze dua obamba achide yo msanvu bwetu we sobedo kwirange ate komekereze dua nga budu basobedo kwirange bafu nyobone robu sato angababu jakuloli negozi bade bili kwe muo tunolida esazeri ya budu gega mkwa gama saza aga wangu doko chikopo chine mfunde ezi wirako irange mkwa yibigendu webibaina bagala kwirange bato le chikopo chine mnudu kwa bugokuna achibaso kila doko kwirange nga batu wala gwali mwaka gwa biri kumina mkaga basi nkana gomba ni bakula miga gwali emu kwemuwe bagi na mu penalties boeto wudu bafu na penalties zali mkaga atenga gomba bafu na penalties zali tano boeto wudu ni batu wala moju kautefu mbili kumina mnana ilabu wudu bada yoko finals jibasi nkana singo boeto wudu bagi na mu penalties nga bali magani dua maiga gwali emu kwemuwe boeto singo ni bafu na penalties zali kumina biri wudu bafu na penalties zali kuminemo then mwaka gwa biri ya biri jukiranti wudu ilabu bada yoko finals jibasi nkana gomba neba kakana konge bakwa goza risatu kwemo theni bili ya bili mgumesa zeli ya budu batu wale chikope chonga basi nka nyibuwe kula neba mkua kwa finals ne goza li bili kubwerele kwa St. Mary's Stadium bali batu wale chikope cha wicho kubi omusambio guwata kavuma mavini ya batu wila kugol then omusambio guwata Bruno Bunyaga na ina batu wila kugol iranga budu basi mbo kwena nga batu wale chikope chempa keza masaga Buganda sibanga dene gwali mwaka kwa bili ya bili muena we basi nka na chagwe kwa finals neba mkakana konga bamu timpula butelefu ne goal yaliemu kubwerele nga goal emu yesazeri ya budu jibafuna omusambio gwata walaga Mike yabatebera ko goal yabatebera goal emu abweto budu nibatole chukopo cha wecho kusatu echempaka za masaza ga Buganda kati ya chivuzo chiri nti abana asobola okubera nga ten abatu wale chukopo echo mwaka gunenu abana sobo kwiranga batu wale chikopo chinen mwaka gwa biri ya biri mukaga enze nawe na yenga omwaka gwa gwa biri ya biri mwetan ajukira antibu we kulabe batu wala angabati mpula singo kufaino ane goal yari mkuwerele omusambi kubaita talimu wa Alexi yabatebera goal M abeto single bako makumunabo atibasu wala kubera ngate abastu kina mchiko pecho chie mpake za masagabu gande za bidi ya bidi mwetano bweto buwekula anibatu wale chikopo chabwe chaso kila dala mobia fayo aze mpake za masagabu ganda mkasera kanutu chebuza ania gendo kubera atuwala ania gendo kusigala mchibi inja inze nawe na yenga budget mpira jifundi kidua omutendera oba match day yomusambu katuli nse match day yomunana tulabe yowe gena kuwera nga bitambula batia nenga wano wetuli wachirubi lirwa timu yo wefuna obone robusatu achite gezanti abuina chebugata kutimu yeyo Orenso nganti ate wotunulira awalonda matimu za gamu anga gali mukubera anga gasibirwayo eranga mukasera kana wotunulira amasazanga agasingo gega mukwaoge toyitulozo kwira ngateka okembera ande mukasera kana chewu nyiso kulabe kibinjanga mulimu butambula maogola abugerere coach ne kabula anga mukasera kana singo